0: teu chirica roji, teu coendino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Moro, meu pai se me apaule si, tamme, tamaco que manguma a hindusha, que coco em mangungai, tagone que vai a te quabunga, use se, a cocubetatin, taquesa, taquita machi. Ini I kemama kuasa acing itu boleh kakang, kau gaya ya kau kerja cikak ngagam ni, tadi mukuna kuku ngah cikak ngah kerja lah, tama ahin tu saya dia ke pelata ke cukong ngakang lagi ka, cikak ngah itu guna kuam gawu sesing hatak kata cipit telengan tu, cikak geng kita ahin tu agat mana Tiga tu kecik aja betul itu. Kau cik agak hari kata kuasa kasih dah guna kau mega kuku temak kaki ke kuncang kuku guna cu. Ya kuku guna cu waktu na kau dah akan hau cu. Dah kemana dah saya cakap akan hau kata. Kau ke guna udang lagi kesing. Gamang uwa, tapi sen gamang uwa nak kau agak tak ya we, gamang ngan suk ngah uwa yang ngai kumata uwa, tapi kau jaga hati bi kama ngai, tapi sa cakap ke kam tapi ke cakap ke katanya ke engkau tak kami usah cakap jaga aku ha. I got a cock. Ya, ya kwa chou te ki kaka un ma ngay kwa ma ko unwa un. Ya, ka wa me say si ke ma ga ta ngam kong yun cha adubi. Ta chou ke ki haa, ta tuam cha kama a ngay ta a ngatum wa ngay ma. Ta sandwa ke gamga ke gamga ke gamga te gamga ke kama kama kama. Kamu tak kasih bagi kamu, ah, engau engau kasih ya itu dengan aku acut dengan ya kau itu takkan aku doa, tengau engau kekeng, engau engom tengah dengan yang anda acut dengan aku kekeng, aku acut dengan kegua tak kegua, eh, gamak bukak gudu biang, ah. Tapi uaya dang a dang, tapi guna bayar kaya kaya, tapi uakang tak dokang ke gak ba, kasih dokang ke gak bayar dulu, tapi kaya ke gak dulu, ya ke kung lebih tapi ke suaya, ya okay, ya kung uan tu tapi kau jawa kung, dah ukang hau tak ng, dah cakap ye. Kamu tahu wadang ni kakak meng kakak buat siapa kuang? Hima kalau wadang tak kakak gua tua gua tak kuang kau tak cakap tak ya kamu gua aku kakak wad cuma datang untuk musim dah jika he kau gama aku kami tak sanggup tak. Gama kan aku tak kemas kita sungka, asing tak kemas kita pasal desang kita ngudu dulu, tahu kita ngasak aku tak kehu, tahu kita kuat tapi kita kuat matuam cinta ngaku kuatam. Dan desang gay sakasuati kaya cia, kau gama kan desang dah. Hai cawah tempat aku ada kehu, enggak aku ko angkat kakak kula kuang, kawuze se gogom chake age okata kwa ngogo kwa akasala tame ngai kadibita wachuo tadibite kwa chote ke yawe kwa ngong kaka aka ukaba aching he kangondwa ngong ang ho ngong ngisong ke he mingi ake kwa ngu ang ujimbula achuo pala ngong au kwa ching hea ti indu achuo kawong yin hei ke o ti ti ka ngai kwa wakke ke kakwe umma kwa kakabu dubi tawa akun a aungun dwa kwenye hui hui nka ngai ka ngai sen ka he ka su dubi ka ka akau ngai ngung toto ka sen kwa mawa ka kwa nga a akau ta kwao ka sen a tamme ngai tamme umumumumune ngake tu ti ka make tu tamme kati keke wanaka leng akwa taandun he ngau kanda te achong ngai kwa ta ke ta ta ka ngaka katum tama akwa kake tutula se akanka khaba tsingo kak hemega ka goma ke kwense a tsingo tenga ke ke kata ka ka ma ka ma sa ka tenga ka go tama tsika nga wali wali tsika nga khaba ma kone se se kula kham nga se khanga ke ma ma ma ma khala wa ka ndi a tenga ke kulu no sing ke ma ka tsa ta dia agum sing ke hima a cho kota ke jo che kwa ka tum no ka tum la ke ama nga chi ri tu tu tu kwa a kwe ki chi a ma kwe kwa chem cha ta ma nge ng o ka chi ngwe ngwe de khu a o ta ke ka kan da ke che wa ke ma kun de ke khe kha ya ya chi ngwe ngwe ke ke ya chi ta ngwe ke ka ka ta ka bu se se ya ke se la ya tali gong ta kau ka ka nga ba nga nga ya tali ka de nga a ang nam ti ngu wa ya ju ke a gong ta nga ha ke a ka nga wa chung ke ta nga ke te yo mi ma ka ka ke ka ka ka ngi ngi dong da ngi dong dong nga ma gam hu khoi kwa ma ma wa ha ka ma ta ka ta ba ta ke tanto su kondo kote su kondo kote su kondo kote nga nga kamale nga khamaka e kwa ma ma kong nga nga wa kau te nga de nga gu kha ka nga de nga khong ka de nga sa nga ke ke a ju ke kho che wa ju te nga a kho la te a nga a nga nga ba kau te kong tai to to sin ke kama ka kwam ga a to ka ka u ni dong da ta ka ma na khang hu ke ta ka ma ma kha tu kwe se kha ma ne sa me sin twa te ke ke ke nga ga ke khong ku te u ne ke ngam khu te se ngam khu wa ga ya ga kha be te u te ho u ne nga sin ka ga ka twa ya ya ga ka twa se ngam khu twa ga ke a kwa ke twa ti ma ne ke a kwa te ne a se ga te ha tu tu ta ina ina ga tin a san twa tin ke si ga tin go si da ba ta u se twa u ya ga ma kom khulu tin ke ga yi chu ta ga kwa ga ren si a le ta ga ga te i cha ren i cha ko kwa ha ga ke un la wa da mai ke si ka ka wu de che m kwa ta ta kan twa ka di cha ka u ga kha ka le ben cha ka ka ka ka ka ka ka ka ka wa ya ji ja ngi tu tu te gu ka ya ka te wa le chi ka ka ka ha bu ka ka gu ka ka gu ka ya ka ka ka ngi ka ka ka ba sa ka de ka ba sa ka de ka chi ka khu wa ta ka ma khan ta ba ta ngi la ya gham ta ke u te ngi ka ngwa kwa he sa ka ka khu wa ya ya ta ma ga me hun twa ka ngai ma ka du bi ta me ta ke chi ya ka khe chi ya chu ta chi ma a kwa ta ka ka kan lo ga

Roxette xa yamusonxekeke ngamke mmuli wola qomteke iyawufika wa season 50 minuteke konke radio xka fm timbi mmula gita qomke katansumamke firmanita yemgechu agmiqanqa mqo programa ngatikamchigige qhama wola ncinqwa chigciwa 12 irinqibi kamchigige qhama wola wa 12 gita kom gichi musilam chik tini gira kama program yang kya kawisi wali wan toal firin ewi na kam chik gigi kwa satunga toal firin ngam program tini gira kala utuam ke wala ngam hwa chik giga chwang tama ama tiki bunga muhegi kuki ngam kukuma ke tuisa muku giga saka kisi kangi ngakang wa mki mku yurnal program ngkong kangu ngawsi kam gigi samtrek akong gigi tiki ukama ke examen agani kuna kimchi wasishima mtene atwisa mku giga kuchu uu ke a kwasa unga mke mvilungisa kachwa ngu waka mkongkwa ike saa wala si nchimusi mwa gumin anga mprogram giga ngu ke taasa fita takula chigde kam mchigde resa kwe hi program ngu nkwa chigde naka mchigde gya sa tom tol firik ngu ge he a kala utuwa muhu

0: kini ngam tik kong five mandan ga SKFM tam girik kam kulam kusam ku programa wa marsani tamur sanis paningi iya kreno i kiuli inga me kati fes non kemar super kulu man kambung sing gesek man ngut kula
1: kam SKFM ki kawa ti yen iri hek ama ko seis minute jinje khata kam khaya hwa te ki te uja marsani to ki ko ko tek e jakunsa bambara ha ho tsa ka si ka xka fm ke ke te to to se to ha se cham de flichi nonge no ti marats bere ho
0: un ko programa he wa marusani ka kuti sen ku tam amerika ka ka ku tin cha indian brand bozel ke de arte ke set africa kani kona ke sibital ke tu ge ta kam sung ngi ke ku ka mo ta ke ka ngi he em ifi fx wa ichi South Africa itu kita kampung sport ya. Kita itu kaya kamu kau sih dia mandi orang kan kau Kimberly dia mandi di kau sekolah itu kau sport ya. Hewan cicak kau yang kurek kan kau. Takta persen di kau ke South Africa kau bang kamu kau naik kan kau. Kau tuh yang ngam sama kau pada tali bi.
1: Si umur sani bori kita ya bori je ada kau magu ya tamahanu America at Chicago Retic Akarangu, Shikinua, Makoma, Leo Brent Bozel, the Derde, South Africa, si Uchoko, and the Jawa Conquen Akati, Sino Inat and Hom de Jawa, and here to a MFA Fox, Jungas, you and in Jam. The Kongo has an egg, a Tamjika, skateboard, the worker, South Africa, Kisport, the Ekate, a Wobe, Tamuitihi, Tamahano, Diamante, and Durang Sikwe, Kimberly Shiki, Diamante. Go wokri ahe go amok e chinja sakya tim de komo go has ne 80% de anqonso na go kwe asit africa ki go akwetwa amborogaji ahia twen tsama twe ire sit amno mursane khirina go yote u khedambori ete komo go

0: tisimo wola ke XKA FM
1: honor ten siwa ke niha
2: ka e jugial mangete juga khauka da sintike mangete konqa and South Africa juga ma ditia Namibia ati ya okwini wa tsai gya ku das ayu ya kai kula kenonga khokale tisimo otsige tshe kanti kwa ya ngode konqaju mati sei ya konqaju ke ku
3: ikwa
2: juge ya ke ntima ege ta wako
3: mikwa juge ata pawandaba ta mangia mangete mangete kwa ngami tutua
2: yang ngako ngaju ke tshimo ye a ikwe ngwa di isa ama ye ngako
3: ngaju tshimo ama ko iwa ngaitsa ke tuya tuta tuka la ko ti khotro ta ko ko ta ga ti khotro ta ko ko i ke tuya tuka la ta ke tuya ta ke u ke ti u he si wa wana kwa ta ga i ke u inge ke wana chonga ta ga sin chonga la ke ko ko i ta ke ko ke ta chonga ke ti se te ko le me wa me thome anjwa ka ko ndimo le kanjwa ta ta ko anjwa ti u ke njwa na kwa oke tage pente ke ikwa ka ko i u ka indang gaba kela chu ke ya chu a ya hanga kam kala wa in ha ma khuna ka ka ya khong gale tan gale kala ka ka yong ka ba ka chong khuna kala o singo ke chimang ya kala ngo ngu ta so ko ke u ta ka si ko ke gaba kela ka si ko ke kam ka si ko ke khong a chin gale tan gale kala ka si ko ke gaba ka khokuna kwala singwe kwana kwala kwe punda kaka dri kaka kaka kandri ka kwala ta si koge e ka ngwe ke sing ka kya mari koge jete e ka koko ko ka thwa koge khipi mari kala ta ka si koge chu ka ngwe si koge khang kong da ta ngwa ka ke te pa mari mita ti te ka ngwe ngwe ngwa wa stola u ngwa ngwa ngongwe khake u tanjeke ngaba kai tan hanjeke taka ke anga ye otuna me anga ke untuna tan haika khake khif taka ke tua mkala taka ke keka kaya khanga ka khu ke kham kai ye ta ange hun tan ge cha yang ge cha tumne ke khariya ti ta ya ko khu mola mari ta gala wa kan dri ka ka ka ke wa sa tan be ange wana sa ka ke ta taka sake utuna ya mko khang ni tui utan ha ka su ko chong sake kwa ko tan ha ding ko tan ha ding ke an ju ni taka sang ke sang ni ka su ko sakha ga kong hai sakha ge ni mari kala ta se ge de ria khu ya ta mari kala kha ke ting ala mola sake khu sang ni ta sang ni yu la kala kan kha ge ngu dia mari ta ang kala kan kha ga kha ke ting ala ta sakha ge ta ba tan ga ba khe fwa la sake ching kan be kalau untungnya kayak kete cu, tapi kalau saat yang ini nggak kalau mungkin kalau untungnya kete, tapi mari kalau aku ke Venia ka, tapi kau sih sih kau, aja sih kan kalau kamu aku apa tega ke, aku nggak aku mari, tapi he aja lela mari, aku ulak oh, tapi mari wa wupi, itu nggak jadi lah, wis sih sih kau tuh na, tapi aku lah ke Venia mari, mau sih doa. Kekai tu gayu yela kong enyu. Juga he anda bat halu awang gun jo. Anjo kala ka anggu kaka kali kala ka angat. Tak uat tama, tanga, tak cak uang gun adi tiraya. Tak kamu angut sengaya. Tak kala ka anda bat ayu ya. Tak kamu wa kisah kali. Jadi kari ke acu, angganggu kan jadi kari, kacin dah cing, taka acing ke, kasih tu pak acu. Wanju nama kan di acu.
4: As by the Mandela and Joburg Theatre for 17-20 June. Experience the.
3: Juta ni abang kata aku usalah tunggal, mula ke ahmai kat kelang, kau kau kat area, aku usalah tunggal, taka ika kat kotor tengah, kata nama ahmai tu aspang. Kakak pas panggil tak kasih kau kena kau tak guna pas panggil enggak.
5: is by Montpellier, the Tulbach wijnplaas op 9.
6: 刚来黑我来我去团的，这个票就是我搞。